Erade we ya di nyina o. Won kan yan kan enyobia. Asada ayeye ntuntun enka fun kaudi. Ayebi, ugusa ayebi. Ye wo jedi wo mu da di ak